ham long xiong long dong do li ya yang sing shu ka sho ti yi zhang jiang